0: Ajiri ayangisukela
1: ayangisukela ayangisukela
0: ayangisukela so akoba nje besikela awusiblomeza onke sgroover sonke ayangishintshela.